masoko arugwerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Ministro anaonera iye rankoza muzikolino useni isi anaoneka iye dzulo mushimitale kulu ya mushimoyo wachitsogolera basa la uchekeri kuna wanhu wanakwana kuita iwo uwashanu zvirikubvi pa awapa kana mukadzi mbotso makole makumi mashanu matanhatu uyo arikubvi ada kwanisa apa kuitiwa basa la kuchekerwa chikhalipo icho mukosi zvirikubvi ninga shabuda ipapo chikalema kiru ya mtero isho shirikubvi basa lense iro iri kutira kubudisa isho isho napera nguva zitatu pabudzipo shirikubvi pawense wakala wakadzi watatu wakana nutu izve mukosi apo ninga zviripo izvi zvikaitisa kuti wakadzi awa nkosa yawo irege kugara ninga munadiwa pabudzipo wanhu wakuti hawakalingwa mushene kuzati ku provinsia ya Gaza shirikubvi wanhu wanapindirira iwo chekwe na zviro zvishanu wanati waoneke wachisvikisirwa mambure ambudu kuitira kukocherera utenda hwanyapferu panguva ibodzibodzi ninga zvalangwa na mutsogoreri wemabasa zvankosa kuprovinsi yaGaza Molaso Simango kubvi kunadzaonekawo kuchigwaniswa mitombwe kuna wana vadoko kuitira kuuraya tinyoka mumimba kudira makore mashanu svikira 14 wachemera kuti wakwanise kusvikisa mabasa iyaya aya kuna wanhu vanakalirwa kukwana iwo zviro mazana matatu namakumi manomwe na zvishanu zvese zvinobudiswa pamhene dzulo kumutunhu wausitonga wokawa kupuraya bhileni panguva yekuti wakatimisira nzeru kuna nyenzvi chichadzakwanisa kuonerera basa iri kuzati mambo wadziko lino Daniel Chapo adaoneka achiranga dzulo kuti pabhuku ridanembwa richibudiswa naiye rinadzika na Duka TV raPresidencia da Republica rinalanga makamaka pamusana pache iye makamaka na dzinza zvinobatana naiwo panguva yangondo uko vachikadzabatana na nzara na zvinata kusiyana-siyana ninga zviripo kubvi kuti vaerengi vaiite vachiita ninga izvo zvinodikana kuti zviitwe kuitira ku tishoneke zvichibudirira kuzati komisao mupolitika yabate rafrelimu yatsindikisisa zvese izvo zvidabuda pabanja rachikumi narachibodzi ramhandamhanda sabati rafrelimu daitwa mukati mwataundi rino rashimuyo ninga zviripo zviri kubve zvese izvi zviri kuronzererwa chira kuti zvasvikiswe kubanja rikuru zvinodzika iro nakongresu yabati iri iro rachikumi narachitatu richadzaitwa gore ramangwana mupiwa masoko mukati mabati iri rafrelimo Pedro Gilishi atsaoneka zvachironga kuti kuitira kuonerera mabasa ense aya abuda pagungano kana kuti banja rechikumi narachibodzi zviri kubve mangwana mukati mwataundi riro rashimuyo komite central ichati idzaunganisane kuitira kuenderera vachionerera mabasa kuzati mambo warubatano ravakadzi mudziko rino OMM Migeta Chapo kubve zvinodikana kuti rubatano ravakadzi rikaite mabasa akubudirira zvese razviranga iye dzulo pakubuda kuenda kuyaona mabasa kuwakwa kwambuto ikuru inadzaitirwa mabasa kusiyana-siyana yarubatano iri ravakadzi mudziko rino muprovinsi yati ino ya Manica achida kuti naizvo kuda kuti iwo akakwanise kuona mare yakuti vakwanise kukaita mabasa awo ninga zviripo kuranga kwaita iye Geza Chapo kubve kunadzati kuwakwe iko uko mbuto yakusvikira mbuto yakukonchesa wana pabodzipo mbuto yakuitirwa mabasa kusiyana-siyana ninga mabiko kuerengera nkuda wachemera kuti mukupinda kwamakore matatu mbuto iyo inatsanga ense mabasa adikana kuti awakwe ipapo atsange alipo vachemera kupesa mari inapindirira iyo zvekwe makumi masere nazvisere zvambondo rubatano lanasons unid shikubvi dziko rasudan nguva nhando kumberi uku ringadzabatane na nzara nakuti zvakuru chazviri iko ukozvo zviri kupera
Seninga shiripo kove mumwezi mtanhatu iri kutevera wanhu wanapenderera ivo chikwe nazvuro masana mashanu mukati mwadziko rasudan wangasabata nenzara mumwezi mitanhatu iri kutevera wangareka kubetswa nazvakudya mapitsiri akunza nyamusi uno ndi aya 30 namakiro makumi atatu namairi baira nampula maputu nashaishai makumiro namapfemba pemba na kelemani makumiro namasere filankulu makumiro namanomwe muno muchimoyo nashaishai makumiro matanhatu pezesere kulishinga kuchatonhola nyamusi uno namakiro makumi mairi ramashanu ukwadikani ndiko kupera kumasoko muchibarwe atitikanayo nguva ino.

machibese kuna mwense mlukote vawadikani mabasa ano nyamusunu chipiri ningashuna kaita ife mshipiri shiri jense mchibarwe tauya wadikani nyamusi uno tinatituwese makamaka kuchedza kwa tutidaita ife na jaha la mkazi anazika Natania pambanisa aliye mwana wa mukadzi makamaka ali musikana ari kuita mpindu mpindu kuitira kuonerera maponero pakubuda kupezesa mapfunziro apamusoro atinati nsine superior nakuti asati akwanisa kuona basa likuru ari kuoneka achiita basa iro iro rakupika zvinapika iye ese handirange zvangu zvizhinji tisati tasvika iko uko tobva tatoma apa nakukwaidzana kuitira kuti tidzasvike mukuchedza uko na Olga Pinia. Vakadzi havarari wamuka kare kare pamberi nabasa taramba usala masule.

0: Halo.
1: Makasih.
0: Chamuka mamuka si.
1: Chamuka zakanaka.
0: Chamuka ndikutaura nani?
1: Zvonzinyi Benjamin Faduku kuchitunga.
0: Chitunga mapinda mchirongwa murutsva gani nhasi wafaduku.
1: Zvandu sakashamwari yangu inozwi Jacobo inogara pagondora apa. Ndizvo mezvo.
0: Ino hamuna namba dzake. Halo.

0: ചെയ്ത് പറഞ്ഞാരെ. ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞാരെ.
1: ഹലോ
0: മനസ്സാമുക്കമുക്ക സേ
1: ndamuka zvakanaka.
0: Ndamuka ndotaura nani?
1: Munotaura naDomingo Shantu Oliveira mudaserasao.
0: Mudaserasao, mapina muchirongwa, muri kutsvagani?
1: Ndiri kutsvaga munhu kuna mwana wamaikuru wangu, ndakaparadzana naye mini senzi wepenta idroji nanyamasi andiri tikumuona, kuda kutsvaga handichamuoni kwaari.
0: Zita rake ndiani?
1: NdiAntonio, Antonio Viramao Makwiza.
0: Mhm, mosiya namba dzingi dzefoni?
1: Ndine 86 077 64 87. Yaronga
0: tatenda mwane zuwa rakanaka.
1: Zvakanaka, zvakanaka.
0: Nguva ndo dziri kuita dzopfemba mwechidimbo makumi manokomana nezvishanu vhora chine 45 minutos. Itoti toti kufamba kwakatsanya. Ndine mutendera ari parunhare. Hallo.
2: Ndinganga ndatsakatika papa yakereti yanga yapera. Ndanga ndoti ndotsvaka shamwari yangu ndudzwa Jacobo inogara kukukambo efere vhiya regondora kuseri kwacho kuyoko.
0: Samurukunga
2: ndoda kuti dayaro ndizvaziya ndozva kuti azondifonere panumere 87 63 7 4.
0: Murukumutsa murukum ndatombonetseka kuti wari kumutsvaga here kana kuti wari kuda nhamba, nekuti wari kutoziva paanogara. Ino nhamba ndodzinoti pfemba nachida kuti nguva dzedu dziri kuti dzopfemba muchidimbo makumi manokomana nezvitanhatu novhora chine 46 minutos. Nhamba munotibata panhamba dzinoti 84 80 27 63 8. Ndine mutendera ari parunhare. Halo.
3: Halo, asingoma mamuka soni.
0: Ndamuka mamuka sei?
3: Ndamuka mukugena zvangu zvakaria chigumpu makorokoswe Nyamatanda.
0: Nyamatanda kuri sei kunyamatanda?
3: Ah, kuri bhota mungana anangu ari kutsvaka soni tendangu chirongo chirambe chiripo.
0: Tinotenda muwane zuva rakanaka nai.
3: Tabonga, tabonga.
0: Zvishoma nezvishoma tikunanaira kusvika kumagumo kwechirongwa. Aiwa ka ndoti munotibata panhamba dzinoti 84 80 27 63 8. Ndine mutendera ari parunhare. Halo.
4: Halo.
0: Mangwanani.
4: Marase.
0: Ndamuka mamuka sei?
4: Ndamuka zviri nani, toterai imimi.
0: Tiri nani, ndikutaura nani?
4: Agoshinya shandi chirinza ari kumukombezi pina.
0: Pina, mapina muchirongwa.
4: Ya, ndokutsanga shamwari wangu adhashi ari kubva ndudzu kusoni namazuva anekuona nawo.
0: Mhm.
4: Ah.
0: Aiwa, mate zita rao ndiani?
4: Adhashi.
0: Mosiya namba dzenyu dzefoni.
4: 87.
0: Mhm.
4: 54 31 0 0 9.
0: Tatenda mwone zuwa rakanaka.

0: Icho kwa dika watere tukwenda na mbele mabasa mchimanyika mochirongwa chino chatino tuwadika nganu waere namba ndo zino tuwa ito 4 wetenta 27 63 8 wetu 4 wetenta 27 63 8 ndine mtenda lalu Barunari. Halo halo Barunari.
1: Halo
0: mamuka si
1: tamuka tamuka arene nimiyo
0: tamuka ndukutora nani.
1: Mukutana sinyori shwanki arimeja chinyama.
0: Muruta ora muri pa chinyama.
1: Ndikutana ndikuno zona ka msangazi zvipindi demakati.
0: Mhm, mapinda mchirongwa muri kutsvagani.
1: Ndikutsvaga sekuru handa dziyana yangu. Yakaenda Zimbabwe muna 1994 kwati nema sura tsaenda mbonana nema sura pa ndimbozwa.
0: Zita ndiani?
1: Ano zvibale kuti Afonso wach mabashi.
0: Mhm, mo siya namba dzenyu dzefoni.
1: Namba ya chaka pana zana zone nzi mbaya mbaya ndiko katara pana zana mazwa ko niyo.
0: Mhm.
1: Namba ya namba wacho sedi 32 wotenda sedi wotenda sedi sedi.
0: Aiwa tatenda mwane zwa rakanaka.
1: Rakanaka asipana mwane kufikira mwane kufikira ntika.
0: Hello. Hello Barunari. Yabva yadu na mfunge namba zedu ndo zinotu wetu 4 wetenta 27 63 8 kune wari kutsvaga manesha mwari dzao tiri muchirongwa chatinoti wandikanganwa here ndine mutendera ari Barunari. Hello
2: na
0: mangwa nani
2: mangwa nani marasi baba
0: tamuka ndikutaura nani
2: moranga na frase domingo kukatandika Berton Dugara
0: mapinda muchirongwa.
2: Ya, kalau saya kasih mahu orang sudah siaran bisnis dasar, sudah siaran yang ini ada jangan gusto jendau bisnis dasar siaran perasan nama anak dasar, aku bandar aku berada di musuh, jadi aku sebenarnya itu jendau ni orang aku bawa radio dia baru nomor orang aku, ini aku tu nato aku pandu panas.
0: Zita lagi dia.
2: Di sini dia nu kiriasi yang bagus tambara aku, tu boleh dapat pagar dengan mulu kat dapun dah main dah ada zat sekolah, ada tu nato bunga dapat masuk, ada masuk malah kau yang tolong kerja, ada semua hebat di mabuk di jadual. Alfita militari jago le vanda ali agora vende mas só quando anda para dentro só então quando é que se bugi tá no segue que anda agora vendo como entrar do Moçambique vendo como tu bora rádio aí lá o número é o jardim onde foi lá
0: Feliciano Kirias
2: Feliciano Kirias já
0: Moçia namba zinze phone
2: oito seis 76 96 200 99
0: tá tenda mo ane mangua na niaganak
2: era baixa baixa.

0: Mangwanani?
1: Mwamuka siya mshamarare.
0: Ndamuka, ndukutora nani?
1: Mutora na nilu upano patambara dushpano hapa.
0: Mwapina mshirongo.
1: Kukuku chaga shamari wangu. Mwamunda itambana ma dushmili dushi. Taka paradzana mduhimili utrezi. Sondo utakunzo nye kuti arukuraramira mugondora ntao. Eva ndamboweza kutsvaga tsvaga nada handisikumuona mas kana aina ari kundizwa namba dzangu ndi 87
0: hamuna kutaura zita rake
1: zita rake ndi Paulo Vasco namba dzangu ndidzonazi 87-5-523 kana kundizwa nga handifonere tione kubatana pamhepo
0: tatenda muone zuva rakanaka
1: maita basa
0: Chokwadi tikwendera mberi mabasa mchimanyika zvishoma nezvishoma muchirongwa chatinoti wandikangano waireche vari kutsvaga hama neshamwari padoko padoko tichienda mberi nai namba dzedu ndo dzinoti 84 80 27 63 8 ndakuda vateereri vanokwana vairi ndione kufarisa chirongwa ndine muteereri ari parunhare halo
2: halo mshamwari marara sei
0: ndamuka mamuka sei
2: Tamuka, ndutura nini?
0: Tamuka, ndutura nani?
2: Hapa muda ya na zezu mkua tu matabea.
0: Murutura muribi?
2: Tuka, mesika.
0: Mesika? Kurisei kumesika?
2: Kutina, nutura kona, kurisei kona.
0: Ndijo padoku padoku, mapinda mchirongwa?
2: Ndijo shariko mengu.
0: Mapinda
2: mchirongwa? Mapinda mchirongwa, pani ushangwa nga mruto shakata mdenda, katusana ya kare kare mandingi yao.
0: Stara kendiani
2: Halo Zero Kimatos
0: Ino mosi ya namba zini ze phone
2: te Nume ndi 87 62 56 345
0: Tatenda mwane zora kanaka
2: Tatenda
0: Chokwadi kwa watereri ndakuda mtereri kupedzisira parunhare ndine mtereri ari parunhare halo
3: halo
0: mamuka sei
3: tamuka chengwa chingoma
0: tamuka ndikutaura nani
3: amukubya na sipi jose makamba kuno chisasa dishiro makati
0: mapinda mchirongwa
3: ndenda pinda mchirongwa ndikutsvaga madziko mangu ana mai guru yaya mama angu ukutanga unozi Danieli Philip Mabarani Wachibiri mwofi mwozei Filipi Mabarani na Pita Filipi Mabarani. Amadaya chindizuwa zhaa, nga nipato kwa mhebi mwono mweza mwuzinoti. Oito srish, senda nkwadru, tasenda, kiende zindu kwadru.
0: Ndatenda mwane zwara kanaka.
3: Ndatenda maeta basa chingomu.
0: Ndatenda. Tapatashika kumagumo kwe chirongwa chino tosangarani musiwe chipiri unotera mchirongwa chatinotu wandikanga nwa ere na hii.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ei, taguma pa chikwadre. Nyamasi wo shakonyera kwa pano.
4: Asimamuna, inini hapana chenda ita chakashata.
5: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwi, chincha ita.
3: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kwakonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
5: Warya mati yenyu.
3: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadzi ampara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzona ampara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
5: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
4: Inini ndaurya.
3: Murikuzona mpulisia?
4: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti outongo kuti ndinodikana kurya maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
5: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
5: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
3: Ngekuti ndini ndiri baba wepamuzi.
5: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
3: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekere.
5: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
3: Ndirikumuda mukadzi wangu.
5: Kabvani, itai zvinofanira.
3: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
4: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
2: Maisabo, maisvida.
7: Itanto amor.
2: Maisvida, maisabo, maisvida.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Kumine mwene shidimbo zvitana tu, rega itinge chikupire chirongwa manika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana chiri kuya mumhepo. Chirongwa manika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana. Mangwanani akanaka kwa murimo seva tereri weno nepenyiro radio Msambike msoro provincia le manika studio ya mchimoyo kusangana kwa tukita mchirongwa manika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana. Zvatauya nazvo mchirongwa chino ndozvinoti mudzimai wekutanga munyika ino Geta Chapo anopa kurudziro kumadzimai kuti ange ichipinda muchirongwa chine zita rekuti pro mujere chinova chirongwa chine chinangwa chekubatsiridza nemari mumabhizimusi nezvakasiyana siyana siyana zvinoizwa nemadzimai kuti wangu achikwanisa kuona raramo. Amwe mashoko atauya nawo anotiwo mutungamiriri wenzvimbo yezvimabasa zveutano muprovinsi yeManica Flavio Rock anopa yambiro kuvagari kuti vanofanirwa kunge vachipfeka zvinodziya munguva ino yekutonhora kuti vange vachidziirira chando. Ii nemimwewo misoro yeshoko ndoyatauya nayo muchirongwa manika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana chezuva ranhasi chakamirirwa ndilisamo Chingoma Carlos Barros ndiye ari kuonerera muchina wedu tiri vaviri tinoti iwai nokuterera kwaka.

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinciale yemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nhatu dzeusiku. Murutana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shukiro ine inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwe aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwe mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndaka mukadzuya foi grasa ya baba tobara ana baba akazoshayika tozobara uchipiri uchipiri akazobarwa inini ndichirwara ndao achasiye zvakazoitika teto zombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kavaka siya babangu inini.
0: Imume munomiziya kutengenda musapedze nguwa. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningure garega kubvira panguwa nhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Murutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinciale yemanika.
2: Iwa sora kwazvo tenda kozwa apa baba wangu ngoma ya simati mapopi katorzo rashne 40 minutu shimbiri makubari kubiri mseswa na ubaya

0: kholera inhenda inobatwa kwamakamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsana kusorora kana kuti kholera.
1: Ndizvo zvosoro kwazvo mbiri makumashanu emuseswa. Katorzora zvine 50 minuto zvorozita ingoma yaAntonio Shinyoka. Mana we muchimo yomprovinsi yenemanika. Shuka mashire kwamutokoma yo. Amone panya majesa apa. Werengera vanotranga pasi.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga. Hano mabo, hino todini? Totsvetera kunza?
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nousaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovhikira nhunga. Ano mabo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga, uye nokuvhikira muzhararira?
1: Honde mukorore wangu. Mambure anovhikira nhunga, ano mabo, angasonwa ngetsingano nousaru.
0: Tingasenzesa chitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo. Sengredo, ngekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa, uye akasonwa anodzingira nhunga kuti dzitambire kure, uye nuchina ukama chedu chino utongo.
0: Musatsvetere kunza mambure ano mabo kana maburi. Sonai mabo madoko kana maburi asati akura kuti asazoshupe mukuwabatanidza.
2: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikire inozharadira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inomirira ngezveutongo munyika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

vana. Ino zvakadaroko amambo avo vositi mujimai adikani kuti ange osindomangara vandu vazhinji inopama ereranu nozvovana. Zvakadaroko zvodikana kuti majimai vange vosi zvipira ino pakusapota kozvovana inopamwepo novanarume vavo. Inozvositi zvokuti majibaba anooneka osenda kumangarwa kumajimai ngokuti vana vanonga vano majibaba akasiyana siyana. Zviro zvisito kunaka. Toenda kotora amweni masoko ino anoti. Vo umambo omunyika ino yomoSambeke vati pakambi rokutanga ino kozvo urongwa hwozvo Fidel vakanga vosipasisa kozvo mutengo wango sipindirija. Mazana masere ozvuru nozvuru makumaviri nazvirongo muna ozvozvuru zvumameti kashi ino iri mari yakanga yosibesa inobhozvo zvirongwa zvaanga zvosikwana gumi nazvimvumbamwe ozvo zviuru ino munyika ino. Ngozvo mutengo uhu wakangosibara kurura kozvo ndau jakwana makuma rongomuna ozvo zvuru nozvuru zvitatu inojiri ndau jiri kuoneka josibesa kozvo vandu vari mukati mumutengo unokwana zana rozvuru nogumi navaviri. Zvositi masoko aya avereketwa inongozvo ndumwa yomasoko pamusongano ozvo chigumi ozvo chimakumaviri namushanu ino ozvo magorokota zvooneka zvosetekera ino mukati modhorobha rino roshimoyo provhinsia yomanika. Toenda kozwa amweni masoko anoti mambo omunyika ino yomoSambiki ino oseti ngozvo maereranu ozvo bhuku riri pamusoro ozvo soko unoti Daniel Francisco Chapo ino ari pachidanho chozvo mabasa ino nokuzvipira ino mukati mozvo mutungamiriri omunyika ari mujaha. Zviro zvokuti zvinodikana kuti zvinge zviri mukati mokukombejera inokosha mabasa mazhinji anodikana kuti ange oziyezwa ino munyika ino. Daniel Chapo inovona vositi ngozvo bhuku iri rakanyorwa inongomunyori ozvo umambo muprovhinsi ino yomanika Lorenzo Lindondi vona vositi zvinokomba kuti zvinodikana kuti zvinge zvosikwijirijirwa ino mukati mokuzvipira ino pakusanangura kozvo majaha ino nomajimai. Amambo omunyika ino vati ino ngozvo maererano ozvobhuku iri zvinokombeja kozvo mabasa makuwane anodikana kuti ange osikwijirijirwa. Zvakadaroko zviripo zvokurwisana navaya vanorija inokozvo mvuti mukati moprovhinsia yoCabo Delgado ino vasingazivikani. Ino nokuonerera pamabasa ozvo homi ino pamwepo nozvo jijo. Vo umambo omuprovhinsi ino yomanika vari kukohomeja kuvatambi vanonga vosenda kuemerera kozvo provhinsi ino pamutambo ino omunyika ozvo matambire ozvo bhora zvakadaroko zvo chikora ino vari kuenda kuinyembani pakuti zvodikana kuti vaende kuemerera ushoni kozvo provhinsi iyo ino zviripo nokuti vazongosizokwanisa ino pakuhwina ino pamutambo jese jakasiyana siyana chiri kuenda kotambwa. Ngozvo goho iro zvaoneka zvosipasiswa ino pamutemo evanga vosi
Enekeja ino chikwata chomo province ino, ino chiri chikwata chovatambi. Vona vakomejwa kuti zvinodikana kuti vange vosenda kotamba nokukombejera zviya zvevakangosijija mukati momweji jiviri. Ino zvakadaroko zviripo pakuti vange vositamba ino mukati mozvori budiriro pazvikwata ino nomundu pachake. Masoko aya avereketwa inongomu emereri wa mambo umuprovince ino yomanika Jose Moda inopanga usiku homeja kuva tambi avo kuti zvodikana kuti vaende kutamba nountu ino zviripo pakuetera kukombechera kozvo province zvakadaroko zvodikana kuti vange voseta zviro zvakanaka ino kumukati mo province iyo yevari kuenda kovhakachira yoko Inyambani. Uku ndikona kupera kumasoko ino onguva jino.